0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Air.

santai-santai siang, tapi setengah jam lagi ya Tumo Pro 2. Pokoknya Kak masih hadir dengan deretan lagu-lagu yang akan Kak persembahkan untuk Tumo Pro 2 di pagi menuju siang hari ini ya. Matahari sudah mulai muncul, tidak malu-malu lagi ya. Seperti yang Kak bilang kayak tadi pagi Kak bilang kayaknya nih bakalan mendung nih gitu ya. Karena memang mataharinya lama munculnya, terus langit tuh kayak sudah apa ya, kayak gelap gitu Tumo Pro 2 ya. Ternyata panas ya, panas sekali di pagi menuju siang hari ini ya. Tapi gak apa-apa ya, walaupun panas tapi semoga tidak menyurutkan langkah dan juga semangat Tumo Pro 2 untuk menjalankan aktivitas di hari ini ya. Siapa nih di antara kamu yang saat ini berharap pengen hujan Tumo Pro 2? Hujan beberapa air ini benar-benar jarang banget ya, hampir gak pernah Tumo Pro 2. Mungkin pernah tapi pas Kak ketiduran jadi gak begitu terasa hujannya. Itu pun kayaknya cuma sebentar ya Tumo Pro 2. Kayaknya hujan lagi malu-malu menampakkan dirinya ya. Kadang-kadang kita tuh suka gini ya sama hujan. Kalau hujan datang kita tuh suka mengeluh gitu ya, kenapa hujan sih, aku kan mau beraktivitas ya, kita harus ribet-ribet pakai jas hujan, kita harus berbasah-basahan, mikir dua kali gimana caranya supaya kita sampai ke tempat tujuan tanpa basah gitu ya. Tapi begitu hujan gak datang nih, hujan gak turun, kita juga mengeluh, aduh panasnya gitu ya. Aduh, memang manusia tuh suka mengeluh ya Tumo Pro 2. Kamu gitu juga gak sih? Tapi jangan ngeluh ya Tumo Pro 2, apapun cuacanya hari ini kita syukuri ya kan. Kita syukuri, kita berdoa aja semoga turun hujan, tapi turun hujannya tuh pas malam aja gitu ya, pas kita udah tidur baru hujan ya. Tapi semoga hujannya gak bikin banjir ya. Pokoknya Kak juga udah senang banget, ini di Sorong ini akhir-akhir ini sudah jarang sekali ya banjir Tumo Pro 2, peningkatannya luar biasa sekali ya. Pokoknya dari kita sendiri juga kalau misalnya hujan, jangan buang sampah sembarangan ya, jangan buang sampah di kali, jangan melakukan hal-hal yang sekiranya itu bisa mengakibatkan banjir gitu Tumo Pro 2 ya. Agak sedikit trauma ya dengan banjir ya. Giliran banjir gak ada kita berharap pengen hujan ya. Itulah manusia Tumo Pro 2. Ya kan, juga mau ngucapin hati-hati di jalan buat siapapun kamu yang dengerin RRI Pro 2 di pagi menuju siang hari ini. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Jangan kenceng-kenceng naik kendaraannya ya. Pokoknya santai aja, slow aja selagi kamu masih mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: takutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Masih ditemani sama Eka di Santai Siang. Sekarang sudah berganti ke Santai Siang ya, Temu Produa setelah tadi sepada ya. Semoga Temu Produa semuanya dalam keadaan sehat, semangat ya, meskipun matahari terik sekali. Temu Produa seperti yang Eka bilang tadi, gak tahu kenapa mataharinya tiba-tiba terik setelah tadi mendung ya, tadi pagi Temu Produa ya. Tapi panasnya hari ini semoga tidak mengurangi semangat Temu Produa semuanya. Kamu semuanya dalam keadaan sehat ya, mampu mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada ya, walaupun gak seluruhnya ya. Jangan sampai terpatok semuanya harus sempurna gitu, gak boleh ya. Pokoknya yang penting lancar aja Temu Produa ya. Tenang aja, Eka masih akan menemani Temu Produa semuanya dengan deretan lagu-lagu pilihan yang akan Eka perdengarkan untuk Temu Produa dimanapun kamu berada. Baik itu yang lagi bekerja, di rumah aja, di perjalanan, yang lagi santai, ataupun dimana saja teman-teman Produa bisa mendengarkan RRI Produa Sorong.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu wakalamu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: What kind of problem?
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya undang.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

panasnya kota Sorong ini ya sebenarnya nggak terlalu panas sih, tadi panas sih ya, tapi sekarang udah nggak panas lagi. Gimana nih Tumo Pro 2, cuacanya lumayan labil ya, tapi semoga tidak selabil hati kamu Tumo Pro 2 ya dalam mengambil keputusan ya tentunya. Eka masih ada menemani kamu semuanya dengan beberapa lagu-lagu yang akan Eka hadirkan sampai jam 11 siang ya. Gak terasa ini udah jam setengah 11 ya, jadi Eka udah berapa jam nih menemani Tumo Pro 2 semuanya, udah dari jam 5 subuh tadi ya sampai dengan sekarang ya. Nah pokoknya Tumo Pro 2 jangan kemana-mana, nah habis ini masih banyak informasi dan juga akan ada deretan-deretan lagu yang akan kita persembahkan untuk Tumo Pro 2 semuanya. Nanti di jam 11 siang ada Kakak Tika yang menemani Tumo Pro 2 semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Baik teman-teman, sampai di sini sudah tugas saya menemani kamu semuanya di edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Eka sudah menemani teman-teman produser semuanya dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Pokoknya terima kasih buat teman-teman produser yang sudah mau bergabung. Habis ini teman-teman produser akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Eka pamit. Terima kasih.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cintaku satu untukmu.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Podua. Saya Tika menemani suasana siang di ruang dengar teman Podua. Pastinya di hari kelima di bulan Agustus tahun 2026. Kalau tadi teman Podua sudah ditemani oleh Eka dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang, tentunya dengan beragam informasi dan hiburan. Saja saya juga hadir nih dengan informasi-informasi saya dan hiburan pastinya ya. Kamu baru aja dengar Podua Itlist ya, hiburan lagu-lagu penyemangat siang. Selamat beraktivitas ya buat yang sedang beraktivitas di hari Rabu ya. Dan yang pastinya di jam 12 saya punya info kuliner ya dan juga UMKM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Game over.
3: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
7: Hai, aku charger HP.
6: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
7: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
6: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
7: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
6: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
7: Hah?
6: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
7: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
8: Jangan dipegang. Tidak.
9: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Teman Prodio mau ingatkan aja untuk yang sedang beraktivitas, jangan lupa makan siang ya. Ini penting sekali untuk bisa menunjang aktivitas kita biar tuntas di hari ini ya teman Prodio. Sorry saya baru call lagi karena dia harus saya kerjain dia, jadi saya baru call. Oke, jangan lupa makan siang. Kalau memang tidak sempat pulang ke rumah, ya mungkin cari alternatif lain lah ya. Yang penting bisa isi perut dulu, istirahat sebentar, dan kemudian kembali melanjutkan pekerjaan hingga tuntas, entah itu di sore atau di malam hari. Baiklah teman berdua, beberapa informasi kuliner akan saya hadirkan nih ya. Ini teman saya baru, saya terinspirasi dari si Eka nih teman saya, karena dia lelah, kemudian agak sedikit pusing. Terus kemarin gara-gara makan pedas, terus dia agak sedikit ya mules dan lain sebagainya ya. Dan ini ada kaitannya juga dengan makanan yang dikonsumsi, karena kemarin makan pedas katanya itu dia tidak perutnya kaget kan, apalagi perutnya masih kosong, terus tiba-tiba makan pedas otomatis ada efek yang dirasakan begitu ya. Jadi memang teman Radua, rasa lelah yang berkepanjangan, pusing saat berdiri tiba-tiba ya, terlihat sedikit pucat, ini seringkali menjadi indikator utama seseorang tuh mengalami kurang darah atau anemia. Bisa juga disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi ya. Jadi memang kondisi ini umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi, yaitu nutrisi. Nutrisi ini penting ya, dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bisa menghasilkan hemoglobin dalam sel darah merah. Nah, teman Pradua, selain mengkonsumsi suplemen sesuai anjuran dokter, mengoptimalkan asupan makanan harian yang kaya akan zat besi, asam folat, dan vitamin B12 ini merupakan langkah alami yang efektif untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah kita. Iya, jadi kalian bisa mencari makanan-makanan penambah darah yang efektif ya, kayak daging merah dan hati sapi. Ini sangat bagus sekali ya, karena daging merah ya bisa dari sapi, bisa dari kambing, serta organ dalam seperti hati, ini merupakan dari hati dari sapi dan kambing itu ya, dari mo dan si embe. Ini merupakan sumber zat besi terbaik ya. Jadi jenis zat besi dari sumber hewan ini jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan jenis zat besi non heme yang berasal dari tumbuh-tumbuhan teman radua ya. Kemudian bagi yang ingin membatasi konsumsi daging merah nih misalnya, atau daging ayam, bebek, serta ikan seperti ikan tuna, sarden, dan salmon, ini adalah pilihan yang paling tepat ya kan, karena selain kaya akan zat besi, ikan juga mengandung vitamin B12 yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Kemudian jangan lupa sayuran hijau, ini penting sekali ya teman Pradua ya, sayuran hijau ya, seperti bayam, kangkung, dan daun kelor, juga brokoli, ini kaya sekali akan zat besi non heme serta asam folat ya. Jadi asam folat ini merupakan nutrisi penting yang bisa membantu tubuh kita ini memproduksi dan memperbarui sel darah merah ya, bisa memperbarui sel darah merah di dalam tubuh kita. Kemudian jangan lupa juga kacang-kacangan seperti kacang-kacangan dan biji-bijian itu penting juga ya, kayak kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, serta biji labu atau pumpkin seeds ini merupakan pilihan yang sangat baik terutama bagi vegetarian teman Pradua. Dan makanan ini menawarkan kombinasi zat besi, serat, dan protein yang tinggi ya. Buah juga sangat penting ya, dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi mungkin kalian tahu buah bit. Sering makan juga kan buah bit. Buah bit ini kan dikenal luas sebagai salah satu superfood penambah darah, karena kandungan zat besi, asam folat, kalium, dan seratnya itu tinggi ya. Dan selain itu
Buah naga merah dan buah delima juga efektif ya untuk membantu proses pembentukan hemoglobin. Nah, kalau saya sih ini favorit, telur rebus itu wajib pagi-pagi ya. Ini kalau kita sarapan pakai telur rebus juga, ini sangat sangat bagus untuk tubuh kita ya. Jadi terutama ini bagian kuning telurnya, tapi kalau ada yang asam urat yang kamu makan, nah ini dia kuning telur banyak ya. Iya, jadi kuning telurnya terutama itu bagus sekali karena dia mengandung zat besi yang lumayan tinggi serta kaya akan vitamin B12 dan juga asam folat ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi telur secara rutin, ini bisa menjadi menu sarapan yang praktis untuk bisa mencegah anemia atau kurang darah. Jadi bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan penyerapan zat besi ke dalam tubuh kita, teman Radua ya. Jadi kita bisa sandingkan dengan vitamin C. Vitamin apa? Ini ada yang bilang vitamin bukan vitamin. Kita di Indonesia jangan kayak jadi bilang saja vitamin terus asal vitamin ya. Jadi vitamin ya, teman Radua ya. Jadi mana sih? Nah ini, jadi kita bisa sandingkan yang bagaimana supaya bisa memaksimalkan penyerapan zat besi ke dalam tubuh kita, ya. Kita sandingkan dengan vitamin C, di mana itu kita bisa mengkonsumsi makanan kaya zat besi bersamaan, ya. Dengan sumber vitamin C seperti jeruk, jambu biji, atau tomato. Nah ini bagus nih, jadi vitamin C itu dia bisa meningkatkan penyerapan zat besi non-heme hingga beberapa kali lipat, teman Radua ya. Nah hindari juga penghambat zat besi ya, artinya kamu bisa batasi konsumsi teh, kopi, and susu ya, atau susu yang bersamaan dengan waktu makan utama, karena kandungan tanin dan kalsium di dalamnya itu bisa menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh, teman Radua. Mana ceritanya kita yang suka minum kopi ini ya. Sudahlah, yang penting banyak-banyak minum air putih harus diimbangi.

Jadi seperti itu ya teman Pro 2 ya, yang mungkin teman Pro 2 yang sering pusing dan cepat lelah, apalagi mau jam makan siang tapi kamu masih pusing lelah. Jangan lupa konsumsi itu tadi yang saya bilang ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua kalian suka makan seblak? Tidak. Kalau saya sih suka, tapi tidak terlalu suka juga sih, karena itu kan ada campur, aduh itu pedas sekali teman berdua. Sementara perut saya ini tidak terlalu bisa menerima yang terlalu pedas seperti itu ya. Tapi jujur ya, seblak itu enak. Kan seblak itu kan ada campuran ada campuran kayak kencurnya segala macam, jadi memang sangat-sangat terasa sekali ya.

teman berdua. Ya infonya terputus, mohon maaf ya. Jadi sebelah kalau di Sorong itu yang paling enak itu yang di kabupaten kalau menurut saya sih, karena pernah kesana untuk bikin feature ya untuk siaran. Jadi kita tahu seblak itu merupakan makanan khas Sunda asal Bandung yang lagi populer saat ini ya. Jadi seblak itu identik dengan rasa gurih, pedas, kemudian rempahnya kayak ada rasa kencurnya itu terasa sekali ya. Nah sekarang sajian seblak itu berisi kayak kerupuk, telur, siomay, ada ceker, ada cilok bakso, hingga aneka bakso ikan dan sayur. Pokoknya semuanya di dalam bercampur aduk jadi satu ya. Nah, ya pasti seblak itu tidak harus kalian dapatkan di Bandung sana, pulang ke Bandung ke rumah kan. Di Sorong juga sudah ada ya. Di kota ada, di kabupaten ada teman produa ya. Jadi seblak ini memang sekarang banyak sekali penggemarnya. Popularitasnya mengalami penurunan juga ya. Banyak yang katanya menurut Teteh Bandung agak sedikit sepi ya. Dan hal ini karena cepatnya perkembangan tren kuliner di Indonesia, terutama pengaruh media sosial juga.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kan dia tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
3: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
2: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
3: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
2: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
3: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
2: Oke, terima kasih.
3: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh. Karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming. Mulai dari diri kita.
0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Halo?
5: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
4: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
5: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
4: Hah? Yang sabar ya, Cik.
6: A few moments later.
4: Tahu nggak si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
7: Halo.
4: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
7: Hah, yang benar.
8: Oh no.
9: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pradua di Pradua Sports, saya punya informasi dari KONI Papua Barat Daya. Iya, di mana aktivitas Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Papua Barat Daya ini dinilai sempat vakum setelah Muhammad Musaat tidak lagi menjabat sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya yang sebelumnya juga memegang posisi sebagai Ketua Umum KONI. Meskipun kepengurusan harian masih berjalan di bawah kepemimpinan Ketua Harian Abu Bakar Gusti, induk organisasi olahraga tersebut dinilai kurang menunjukkan dinamika dan fungsi optimalnya dalam membina olahraga di daerah. Nah, guna menggerakkan kembali roda organisasi, panitia tahapan pengambilan formulir pendaftaran bakal calon Ketua Umum KONI Papua Barat Daya di bulan lalu ya, tanggal 24 Juli di salah satu hotel kawasan Kampung Baru Kota Sorong ya. Nah, salah satu panitia pengurus yang ditemui di lobi hotel pada saat itu menjelaskan bahwa agenda pendaftaran dan pengambilan formulir ini merupakan tahapan krusial yang wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Dalam tahapan tersebut hanya ada satu nama mengambil formulir pendaftaran, yakni Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Nah, dengan menjadi calon tunggal, Elisa Kambu juga dipastikan akan memimpin KONI Papua Barat Daya untuk periode mendatang sekaligus memformasi jajaran kepengurusan di bawahnya. Langkah percepatan konsolidasi organisasi ini sangat mendesak dilakukan mengingat Papua Barat Daya harus segera bersiap untuk menyongsong agenda olahraga nasional terbesar, yakni Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22, teman-teman.

Nah, teman kedua, langkah percepatan konsolidasi organisasi ini sangat mendesak dilakukan ya. Mengingat memang Papua Barat Daya harus segera bersiap untuk menyongsong agenda olahraga nasional terbesar, yakni Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 di tahun 2028 yang bakal dipusatkan di Nusa Tenggara Timur NTT dan di Nusa Tenggara Barat NTB.

KONI Papua Barat Daya ya. Ya pastinya semangat mengemban tugas-tugasnya masing-masing dan selamat mempersiapkan ya. Semoga setelah ini KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat Daya yang kemarin ya di Papua Barat Daya sempat vakum ya, dinilai sempat vakum setelah Muhammad Musaat tidak lagi menjabat sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya, yang mana beliau juga sebelumnya memegang posisi sebagai ketua umum KONI ini ya. Mudah-mudahan dengan terpilihnya yang baru ketua ya Bapak Gubernur Papua Barat Daya saat ini Bapak Elisa Kambu dan juga jajaran yang sudah terpilih. Waduh, semangat, semoga KONI kembali aktif dan siap untuk menyongsong Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-22 nantinya.

Teman kedua, Federasi Sepak Bola Prancis secara resmi mengumumkan pertunjukan legenda sepak bola dunia, di mana Zidane sebagai pelatih kepala tim nasional Prancis. Pertunjukan ini dilakukan menyusul keputusan Federasi Sepak Bola Prancis ya untuk tidak memperpanjang masa bakti Didier ya setelah kegagalan Les Bleus menembus babak final dan harus puas finish di peringkat keempat Piala Dunia 2026 pasca kekalahan dari Inggris.

Jerman Pro 2 keputusan ini mengakhiri era panjang Deschamps yang telah menukangi timnas sejak 2012. Ya, Presiden Federasi Prancis ya menyatakan bahwa tim nasional memerlukan penyegaran taktik dan kepemimpinan baru untuk mengembalikan kejayaan Prancis di panggung internasional. Zidane yang akrab disapa Zizo dianggap sebagai sosok paling ideal untuk memimpin skuad bintang Prancis menuju era baru. Sebagai salah satu maestro terbesar dalam sejarah sepak bola, Zidane memiliki portofolio luar biasa, baik saat masih aktif mengolah sihir di lapangan hijau maupun ketika berada di pinggir lapangan sebagai juru taktik.

Zidane mencatatkan rekor fenomenal dalam karir kepelatihannya bersama Real Madrid, memimpin Los Blancos meraih dominasi di Spanyol dan di Eropa. Tugas berat kini menanti Zidane untuk mereorganisasi kekuatan Les Blues ya, dengan modal kedalaman skuad berbakat serta karisma kepemimpinannya. Zidane diharapkan mampu membangun mentalitas juara dan membawa Prancis melangkah lebih jauh di turnamen-turnamen internasional mendatang, teman-teman.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
7: Jangan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
3: Produsen, teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Sudah pukul 14.20 menit waktu Indonesia Timur ya. Panas sekali hari ini cuacanya. Ya, kalaupun memang hujan itu cuma sebentar. Lah hujan deh gertak saja. Karena memang sekarang sudah mulai musim kemarau ya. Sudah panas di mana-mana dan ini merata bukan hanya di Kota Sorong teman Padua ya. Ini infonya sampai di bulan September apa Oktober nih musim kemaraunya ya. Jadi memang banyak yang mengeluh kalau air pump itu jarang-jarang. Sebenarnya sih bukan jarang. Ada kemarin infonya sih sempat terjadi kerusakan pipa di mana gitu ya. Jadi mungkin sedang ada perbaikan ya. Tapi mudah-mudahan aja tetap jalan kok ya. Karena teman-teman dari Tirta kan, Tirta Pump juga akan terus berusaha supaya pelanggannya itu bisa mendapatkan air yang baik ya. Sebelumnya kan emang lancar-lancar saja ya. Tapi ada sebagian, terus saya heran ada sebagian yang memang katanya ngalir terus ya, ada yang katanya sudah beberapa hari tidak ngalir ya. Nah itu mungkin yang beberapa hari tidak ngalir itu karena itu ya terjadi kebocoran pipa. Saya sempat tanya sama teman-teman yang punya bagian di situ ya, teman-teman dari Tirta sendiri, ya memang terjadi kebocoran pipa ya, jadi memang sedang dalam perbaikan begitu. Jadi mungkin sebagian warga atau ada beberapa titik di Kota Sorong ini yang mengeluh kalau air pump sudah beberapa hari tidak ngalir ya, dan mereka terpaksa harus beli air tangki, air bersih ya, untuk masak, untuk nyuci ya, untuk minum begitu ya. Oke, dan yang pastinya ya kalau kita punya alternatifnya ada sumur bor di rumah, mungkin kita bisa pergunakan itu sebagai alternatif ya. Jadi wajar kalau banyak sekarang yang mencari-cari sumber air yang terbaik, yang bagus ya, supaya bisa bikin sumur kayak sumur bor, dan banyak yang sudah buat ya. Ya di kompleks saya rata-rata punya semua sumur bor, cuman ada beberapa yang ada beberapa rumah ya yang mereka baru bikin sumur bor ya. Lagi ini musim panas katanya ini sangat-sangat berguna sekali, dan alternatifnya itu juga air bersih. Dan kalau sumur bor saya itu kebetulan sumbernya itu airnya bagus sekali bersih ya. Pas di situ kita bikin sumur bor, kemudian ya pakai kayak gelang-gelang gitu, terus di bawahnya kayak pokoknya lah orang yang memang sudah mahir di situ mereka yang buat gitu. Jadi itu juga sebagai alternatif ya. Jadi memang jernih sekali ya. Memang bagus juga sih kalau pas kita berniat bikin sumur bor, terus kita dapat sumber airnya tuh yang betul-betul jernih ya. Itu apa tergantung dari tanahnya atau gimana ya? Kan ada katanya yang sumur bornya tapi airnya tuh kalau panas dia keruh ya, warnanya tidak jernih ya. Apa karena musim pengaruh musim kemarau atau gimana? Saya tidak ngerti. Tapi kalau sumur saya dia tetap stabil, itu jernih sekali. Walaupun saya pakai dua air sumur, dan ini alternatif kalau misalnya air pumpnya tidak ngalir, kita bisa mandi, kita bisa nyuci pakai air

0: yourself. When you told me that you hated my friends.
1: Setelah ini saya punya beberapa informasi seputar entertainment ya, 30 menit ke depan sampai di jam 15 nantinya. Selamat siang, tetap semangat bekerja buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Ini sudah kembali beraktivitas lagi setelah tadi sempat break buat lunch ya, atau buat makan siang. Dan sudah kembali beraktivitas, tetap semangat aja sampai tuntas di sore atau di malam hari nantinya. Yang belum sempat makan siang, ini gimana ceritanya? Ya, kerja boleh, fokus boleh ya, tapi istirahatlah sejenak ya. Handphone aja dia perlu dicas ya, karena udah saking panasnya ya, terus baterainya juga sudah low. Akhirnya dia harus dicas, sama dengan manusia ya, kalau udah lelah, udah udah deadline dengan pekerjaan, harus istirahat ya. Sejenak cas dulu tubuhnya, santai, makan ya, makan santai, setelah itu baru kembali

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

teman berdua saya masih menemani kamu ya, cuaca di luar panas sih. Tapi kalau bisa saya saran sih, kalau saya saran sama kamu, kalau misalnya kamu dari panas-panasan nih menempuh perjalanan yang cukup jauh, kalau bisa jangan langsung menenggak air es. Walaupun memang sudah sangat-sangat gerah sekali tenggorokan kamu ya, kausan kalau bisa kamu minum air mineral yang biasa aja ya, jangan yang langsung menenggak air es, bahaya ya. Kalau mungkin kamu bertanya loh kenapa bahaya, nah kamu bisa searching tuh di Google bahaya minum air es yang tiba-tiba kamu dari panas terus langsung menenggak air es, itu sebenarnya nggak boleh untuk kesehatan ya. Selalu kita ingatkan yang memang berbahaya untuk teman padua ya, jangan dilakukan ya. Dan memang medis juga tidak menganjurkan seperti itu teman padua ya. Oke, ya kita ngobrolin tentang ada beberapa info nih ya teman Pro 2. Salah satunya ini yang penggemar BTS, apa kabar ya? Ini infonya, grup K-pop BTS ini memutuskan tidak mengikut sertakan karya mereka dalam proses penilaian Grammy Award 2027. Jadi keputusan tersebut menjadi perhatian publik ya, dan mendapat tanggapan langsung dari CEO Recording Academy Harvey Mason GR ya, yang mengaku menghormati pilihan BTS meski merasa kecewa. Ups. Ini dilansir dari Variety, Harvey Mason GR menjelaskan bahwa kategori baru Best Asian Pop Music Performance ini dibuat untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi musisi Asia ya, bukan membatasi mereka ya. Nah ini ya juga menjelaskan ya bahwa artis yang masuk kategori tersebut tetap memiliki kesempatan bersaing di kategori utama seperti Album of the Year, Record of the Year dan Song of the Year ya. Nah sebelumnya seluruh anggota BTS yaitu RM ya, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, dan Jungkook ini menyampaikan pernyataan serupa melalui akun Instagram mereka masing-masing ya. Jadi mereka mengungkapkan ingin karya musik mereka itu dinikmati tanpa dibedakan berdasarkan bahasa maupun asal wilayah mereka, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada ARMY atas dukungan yang terus mengalir. Dan BTS sendiri atau BTS sendiri telah beberapa kali masuk nominasi Grammy ya, telah masuk beberapa kali nominasi Grammy tetapi belum berhasil membawa pulang penghargaan. Jadi memang keputusan mereka untuk tidak berpartisipasi pada Grammy Awards 2027 ini menambah daftar musisi internasional yang pernah memilih absen sebagai bentuk sikap terhadap sistem penghargaan tersebut. Ya sayang sekali ya, padahal lagu-lagu mereka itu sangat-sangat dinantikan, apalagi yang fans sama mereka ini, mereka sudah menantikan ini BTS bakalan hadir ya di Grammy Award 2027. Ternyata mereka tidak daftarkan karya mereka ke Grammy 2027. Sedikit kecewa juga sih ya untuk penggemar BTS. Tapi ya mau gimana lagi, ini sudah keputusan dari mereka. Tapi ini informasi terbaru sih baru bulan Juli kemarin ya dari BTS juga, di mana boy group asal Korea Selatan ini ya, kembali membangkitkan antusiasme penggemar setelah merilis cuplikan video musik terbaru berjudul Normal, dan lagu tersebut menjadi salah satu B-side dalam album terbaru mereka, Arirang, yang menandai kembalinya BTS dengan karya grup setelah hampir 6 tahun vakum ya. Jadi video musik Normal dijadwalkan tayang perdana secara eksekutif di Spotify sudah dari 17 Juli kemarin, bulan lalu ya. Dan selanjutnya video tersebut dirilis melalui kanal YouTube resmi HYBE Labels pada 19 Juli ya. Nah, jadi supaya bisa disaksikan oleh penggemarnya di seluruh dunia. Dia mereka tidak mau mengecewakan penggemar mereka seperti itu ya, dengan nah itu dia menjadwalkan tayang perdana video musik Normal mereka di Spotify ya.
Jadi, album Arirang yang dirilis pada Maret 2026 itu menjadi momen penting bagi BTS setelah masa hiatus ya. Jadi grup yang beranggotakan Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jungkook ini dikenal aktif terlibat dalam penulisan serta produksi lagu-lagu mereka. Nah, selain mengusung musik hip-hop yang dipadukan dengan berbagai genre, BTS juga dikenal lewat lirik yang mengangkat isu kehidupan seperti kesehatan mental, ya, kemudian perjalanan menuju kedewasaan hingga tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Jadi memang karya-karya mereka ini terus mendapat perhatian dari penggemar di berbagai negara. Setelah lagu yang satu ini, saya menghadirkan dari BTS ya, untuk teman-teman.

teman-teman, program masih di Info Entertainment ya, untuk teman produser tadi BTS, kemudian juga ada beberapa informasi lainnya ini. Kamu yang suka dengan hi-fi ya, itu namanya hi-fi tapi kalau di ini hi-fi ya. Ini grup musik hi-fi kembali menghadirkan karya terbaru yang berjudul Mine ya, dengan nuansa pop yang hangat dan ceria ya. Lewat lagu ini hi-fi mengajak pendengar untuk menikmati setiap proses kehidupan, menerima keadaan, serta tetap menemukan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat di tengah berbagai tantangan. Nah, teman radio, meski sekilas terdengar seperti lagu tentang percintaan, coba kamu dengar di Spotify, itu tidak ada ya. Ini lagu Main ini memiliki makna yang lebih luas ya. Main, M-A-I-N, seperti biasanya tulisan Main ya. Lagu tersebut mengajak setiap orang untuk berdamai dengan situasi yang tidak bisa diubah, lalu tetap mensyukuri hal-hal baik yang masih dimiliki. Nah, pesan ini dinilai relevan ya untuk hubungan keluarga, persahabatan, hingga dunia pekerjaan. Nah, teman produser, single ini juga menjadi karya pertama hi-fi ya, bersama vokalis baru mereka, Kay. Sekaligus, ternyata hi-fi punya vokalis baru loh ya, teman produser. Kalau dia masuk di chart ampuh kemarin-kemarin itu, dia masih dengan vokalis yang lama, sekarang dia udah punya vokalis baru, yaitu si Kay ya. Ini sekaligus hasil kolaborasi perdana dengan Widi Puradireja sebagai penulis lagu dan produser ya. Dan meski hadir dengan formasi baru, hi-fi memastikan ciri khas musik mereka ini tetap dipertahankan dengan sentuhan yang lebih segar dan juga dewasa. Nah, tidak hanya melalui lagunya, pesan Main yang juga diperkuat lewat video musik yang mengangkat kisah kehidupan para pekerja yang sering menghadapi rasa lelah dan tekanan. Dan melalui karya terbarunya, hi-fi berharap pendengar tetap memiliki semangat ya untuk bertahan, untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap proses yang sedang dijalani, teman berdua. I wish that I cared. Hey, are you still there?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
4: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
5: Dede, di mana kamu?
4: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
6: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

teman-teman berdua, saya punya beberapa informasi lokal ya. Di jam 15 kita punya informasi lokal ya, akan saya infokan untuk teman-teman berdua. Pemerintah Kota Sorong secara resmi membuka kembali operasional salah satu rumah sakit di Kota Sorong yang kemarin sempat terkena kasus ya. Dan hari ini ya, kemarin tepatnya rumah sakit tersebut sudah kembali membuka operasionalnya ya. Jadi pembukaannya diawali dengan konferensi pers di ruang rapat ya, tepatnya di ruang rapat anggrek lantai 2 kantor wali kota Sorong, kemudian dilanjutkan dengan pihak rumah sakit tersebut. Dan kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, kemudian Asisten 3 Setda Kota Sorong ya, dan juga Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Hukum Ludwig CA ya, dan juga tim audit investigasi. Nah, dalam keterangannya Kepala Dinas Kesehatan ya, Ibu Jemima Elizabeth Lobat menyampaikan bahwa pembukaan kembali rumah sakit tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sebelum kembali beroperasi, Dinas Kesehatan telah melaksanakan audit investigasi secara independen yang menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan, di mana seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh manajemen dari rumah sakit tersebut, meliputi penguatan koordinasi tenaga kesehatan, kemudian kepatuhan terhadap SOP, dokumentasi rekam medis, sistem rujukan pasien, serta tata kelola pelayanan klinis teman-teman dua. Nah, dengan beroperasinya kembali rumah sakit tersebut, pemerintah Kota Sorong berharap rumah sakit tersebut bisa memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, berkualitas, dan juga terpercaya bagi seluruh masyarakat Kota

teman-teman berdua. Kemudian ini ada satu informasi lagi ya, setelah tadi dari salah satu rumah sakit yang sempat sempat huru-hara beberapa waktu.

lalu ya, dan sekarang sudah kembali normal operasionalnya. Ini informasi untuk teman Padua. Kemudian juga saya punya satu informasi ya, ini mengenai kelangkaan BBM. Sebenarnya bukan langka sih ya, cuman dari Pertamina juga sudah menjelaskan kepada warga, kepada masyarakat ya, BBM itu ada ya, cuman ada sesuatu dan lain hal kemarin ya. Nah, informasinya ya, Pertamina Patraniaga memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Sorong meski antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU sejak hari Minggu awal bulan lalu ya. Jadi antrean tersebut diduga dipicu aksi panik buying semacam bullying gitu ya. Di masyarakat akibat beredarnya berbagai isu, maaf, termasuk mengenai isu kendaraan dengan pajak mati tidak diperbolehkan membeli BBM subsidi. Tidak benar ya. Jangan, masyarakat jangan cepat percaya sebelum kebenarannya itu benar-benar terbukti. Makanya dicek fakta dulu sebelum kita meneruskan baik lisan maupun di media sosial. Sing boleh ya. Jadi teman Pradua, penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Bapak Arif Rahman Hakim, saat beliau menerima kunjungan pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong di Vio Terminal Sorong hari Senin kemarin. Nah, dikatakan oleh Bapak Arif ya, bahwa hingga saat ini tidak ada lagi kebijakan yang melarang kendaraan dengan pajak mati membeli BBM di SPBU ya. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya atau kebenarannya. Saya disampaikan sebelum kita lisan menyampaikan kepada orang lain, ke teman, keluarga dan lain sebagainya ya, atau melalui medsos ya, kita pastikan dulu tuh infonya benar apa tidak. Bila perlu kita langsung datangin dan tanya langsung di sana ya. Terutama kalau misalnya kamu penasaran ya, kamu cek dulu, karena ini berbahaya kalau sesuatu yang tidak benar kita belum cek fakta atau belum tahu benar nggak berita itu, terus kita posting kita yang bakal disalahin teman Pradua ya, kasihan juga gitu kan. Jadi teman Pradua, menurut Arif ya, menurut Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Pak Arif, bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan yang melarang kendaraan dengan pajak mati membeli BBM di SPBU. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi dari Pertamina Patraniaga sendiri menyampaikan bahwa tidak ada isu ya, isu kelangkaan BBM di SPBU seperti terjadi antrian panjang itu ya, itu hanya isu aja sehingga masyarakat panik kan, takut sehingga mereka ngantri, harus bela-belain ngantri begitu ya, padahal sebenarnya tidak, ceritanya seperti itu. Jadi dari Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying ya, dan tidak menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya seperti kendaraan dengan pajak mati yang tidak boleh mengisi BBM. Sampai saat ini informasi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya benar apa tidak, teman Pradua. Beliau menjelaskan stok BBM di Fuel Pertamina Fuel Terminal Sorong berada dalam kondisi aman. Nah, kondisi aman ya BBM-nya, ya ampun. Sebenarnya ini cuman bisa-bisanya masyarakat membesar-besarkan aja sih ya. Dari pihak Pertamina Patraniaga juga sudah berusaha untuk menjelaskan di media sosial, juga kalian bisa baca gitu ya. Jadi menurut beliau memang stok BBM fuel terminal di Sorong ini berada dalam kondisi aman, dan persediaan Pertalite dan Pertamax masih mencukupi hingga sekitar 17 hari ke depan. Sedangkan biosolar juga tersedia dan akan kembali mendapat tambahan pasokan melalui kapal yang dijadwalkan tiba
sudah tiba tanggal 4 kemarin yang 4 Agustus. Nah, jadi menurut sales manajernya tidak ada pengurangan kuota BBM untuk seluruh SPBU di Kota Sorong. Nah, setiap SPBU reguler itu tetap memperoleh alokasi sekitar 15 kiloliter per hari dan akan ditambah apabila kebutuhan masyarakat jadi meningkat ya. Jadi sekali lagi tidak ada sama sekali pengurangan kuota di SPBU ya. Jadi kalau nanti misalnya kebutuhan meningkat atau stok di SPBU mulai kritis ya, ya pasti dari pihak Pertamina Patraniaga akan segera melakukan topping up dari depot agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Terkait antrian panjang yang terjadi nih, itu ada yang benar sekali ya, pas sekali karena ada yang tanya terus antrian panjangnya gimana nih, kapan bisa tuntas. Nah, ini terkait antrian panjang yang terjadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief bahwa beliau menilai kondisi tersebut kemungkinan besar dipicu meningkatnya pembelian masyarakat setelah beredarnya isu mengenai pembatasan pengisian BBM bagi kendaraan yang pajaknya belum dibayar. Ini kan sudah pasti membuat masyarakat jadi panik ya, teman Produa kasihan juga ya. Aduh, jadi sebenarnya dari pihak Pertamina sendiri belum tahu penyebabnya seperti apa. Namun bisa jadi masyarakat melakukan panik buying karena isu tersebut ya, sehingga antrian membludak di SPBU, di semua SPBU. Ini antriannya panjang. Malah saya pergi dinas subuh setengah lima itu sudah ada yang ngantri dari setengah lima. Mereka berusaha datang sepagi mungkin supaya bisa dapat minyak gitu ya. Jadi kalau agak siangan dikit itu antri sudah pada panjang. Yang pasti ditegaskan informasi itu tidak benar ya teman Produa. Beliau juga membantah adanya isu kenaikan harga BBM. Bahkan Pertamina justru menurunkan harga Pertamax mulai 1 Agustus 2026 dari Rp16.600 menjadi Rp16.300 per liter. Jadi dia turun Rp300. Nah, jadi memang mereka mengupayakan secepatnya antrean bisa terurai dan mereka juga memastikan stok di setiap SPBU tetap tersedia sehingga masyarakat tidak perlu melakukan panik buying, teman Produa ya. Sementara itu Terminal Manager Sorong Rahmat Kuncoro Utomo juga mengatakan bahwa Fuel Terminal Sorong siap mendukung penuh kebutuhan distribusi BBM di wilayah Sorong sesuai permintaan dari fungsi retail Pertamina. Menurutnya Fuel Terminal Manager Sorong ya, bahwa mereka siap mendukung penuh kebutuhan distribusi BBM di wilayah Sorong sesuai permintaan dari fungsi retail Pertamina ya. Dan menurutnya menurutnya produk BBM yang dikelola oleh Fuel Terminal dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan. Jadi dalam kesempatan yang sama Ketua DPRK Kota Sorong Bapak John Lewerisa juga mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai antrean panjang di sejumlah SPBU, teman Produa ya. Nah, menurutnya DPRK ingin memastikan langsung kondisi pasokan BBM setelah Pertamina menyatakan tidak terjadi kelangkaan ya. Dan DPRK juga akan menelusuri penyebab antrean di lapangan dan menjadwalkan rapat dengar pendapat atau RDP bersama Pertamina agar persoalan serupa tidak kembali lagi terjadi. Nah, beliau juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan tetap tenang karena pasokan BBM dipastikan dalam kondisi aman. Amin.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi, penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman juga, iya, semakin panas aja. Jadi, tapi ini pas sekali sih, cocok sekali untuk yang mau mengurangi lemak-lemak di tubuh ya, yang mau olahraga ya, ini bisa lari jam segini ya, dengan apa sih namanya, menggunakan jaket parasut ya, untuk mengeluarkan keringat-keringat jahat yang ada di tubuh kita, teman-teman juga ya. Pas sekali nih mau lari kah, mau jalan-jalan santai kah, atau jalan sore kah, ini pas sekali ya, panasnya nih pas, bagus ya. Masih seputar BBM nih teman-teman dua, masih dari PT Pertamina Patraniaga. Ini dari PT Pertamina Patraniaga sendiri kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak atau BBM non subsidi yang diberlakukan mulai kemarin tanggal 1 Agustus ya. Jadi penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional ya. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andwara, menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku, teman-teman dua ya. Jadi area manager communication relation NCSR Papua Maluku ya menyampaikan harga BBM non subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026, teman-teman dua ya. Ya nih, waduh, ini yang belum tahu infonya makanya kemarin nanya-nanya, padahal udah dikeluarkan ya dari tanggal 1 Agustus kemarin ya. Jadi gak apa-apa, saya informasikan lagi ya. Jadi apa namanya, ini adalah harga BBM non subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi Papua, provinsi di Papua dan Maluku ya. Ini berlaku di seluruh SPBU ya per 1 Agustus, yaitu Pertamax Turbo turun dari 19.750 per liter ya menjadi 18.700 per liter. Kemudian Pertamax Ron 92 turun dari harga 16.650 per liter menjadi 16.300 per liter ya. Nah, kemudian Pertamina Dex tidak berubah, dia tetap di angka 21.150 per liter. Kemudian Dex Lite juga tetap ya, ini yang tetap ini Pertamina Dex dan Dex Lite tetap di 20.150 per liter, teman-teman dua. Dan harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku ya, dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBB KB sebesar 7,5%. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina atau dapat dicek melalui website mypertamina.id, teman-teman juga ya. Jadi jangan lupa di download aplikasinya My Pertamina, itu harus ada ya. Jadi untuk teman-teman di RRI jangan cuma di download My RRI aja, My Pertamina juga harus di download ya. Nah, untuk informasi lengkap mengenai harga terbaru BBM non subsidi ini bisa teman-teman dua akses melalui website Pertamina ya. Bisa diakses melalui website Pertamina Patraniaga pada link pertaminapatraniaga.com/page atau harga terbaru BBM atau dengan menghubungi Pertamina Customer Solution 135. Itu kan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
5: 1, 2, 3.
6: I can touch it to the floor.
4: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
7: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
8: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
0: Produ FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

semakin sore aja saya menemani teman Pro 2. Teman Pro 2 ini untuk minggu ini nanti kita usahakan ada narasumber ya, sehingga kita bisa mengadakan dialog lagi ya. Oke, ini menjelang Hari Bakti Radio juga di tanggal 11 September, tapi sebelumnya kita ngomongin 17 dulu deh, 17 Agustus persiapannya seperti apa ini teman Pro 2 ya. Ya pasti Hari Radio itu sama ya, di yang ke-81 sama dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ya, sama dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sama-sama yang ke-81 teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal ngobrolin di sore hari ini tentang persiapan generasi muda seperti apa menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus yang tinggal beberapa hari lagi.

Yang pasti secara nasionalnya, teman Radua ya, yang pasti secara nasionalnya ini pemerintah dan masyarakat Indonesia ini akan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026 dengan mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi memang berbagai persiapan nasional ya, ini untuk nasional mencakup bulan kemerdekaan.

Nah, teman berdua, ada pun agenda dan kegiatan nasionalnya nanti ada akan zikir dan akan ada zikir dan doa kebangsaan di Monas tanggal 1 Agustus 2026. Kemudian pendaftaran terbuka bagi masyarakat untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka akan dilanjutkan dengan upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta dan IKN di tanggal 17 Agustus 2026. Kemudian nanti ada pesta rakyat dan hiburan meriah di kawasan Monas atau Monumen Nasional pada hari hanya atau di tanggal 17 Agustus. Jadi imbauan untuk masyarakat nih, mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan rumah dan kantor mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 ya. Di tanggal 1 Agustus kemarin sampai nanti tanggal 31 Agustus 2026, kemudian memasang atribut ya, seperti umbul-umbul, kemudian spanduk dan juga dekorasi bernuansa merah putih. Merah berarti berani, putih berarti suci ya. Di bawah naunganmu aku berbakti untuk Ibu Pertiwi. Iya. Saya tambah-tambah saja. Iya, kemudian juga jangan lupa menggunakan identitas visual dan logo resmi HUT ke-81 RI sesuai pedoman dari Kementerian Sekretariat Negara juga. Kemudian mengadakan kegiatan lingkungan seperti kerja bakti bersih-bersih lingkungan, ya. Kemudian malam tirakatan dan juga lomba 17-an yang melibatkan warga setempat. Teman-teman, keren ya.

Ya masih teman Padua, pemerintah menyiapkan sejumlah agenda kenegaraan lah ya dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81 ya. Jadi rangkaian kegiatan tersebut temanya tadi harus diingat, siapa tahu nanti ada kuis ya. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Itu dirancang secara kolaboratif ya dengan melibatkan kementerian, kemudian lembaga dan juga partisipasi masyarakat ya. Jadi memang perayaan bulan kemerdekaan tahun ini apa ya, di rancang secara kolaboratif melalui kerja sama berbagai kementerian dan juga lembaga, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Ini menurut wakil menteri sekretaris negara ya, dan juga rangkaian bulan kemerdekaan ini akan diawali dengan zikir dan doa. Tadi sudah saya bacakan sunan acaranya, zikir dan doa kebangsaan pada Sabtu 1 Agustus di kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta. Dan kegiatan tersebut akan dihadiri oleh para pejabat, oleh tokoh agama dan juga jemaah lintas agama, serta diisi dengan salawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf ya. Jadi memang zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan pemerintah juga akan menyelenggarakan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada individu, kesatuan, institusi pemerintah maupun organisasi yang dinilai memiliki jasa ya. Nah, prestasi juga kemudian rama bakti juga dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara. Jadi menurut juri, para calon berasal dari berbagai latar belakang yang telah diseleksi secara ketat juga ya. Jadi agenda berikutnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia nanti pada tanggal 14 Agustus yang akan berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama berupa pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Sementara sesi kedua berisi penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 serta rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR RI. Katakan dari dulu. Kemudian teman Paduan, nanti pada tanggal 15 Agustus ini yang nasionalnya ya. Pada tanggal 15 Agustus pemerintah akan menggelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, ketiga kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang dan pahlawan sekaligus momentum untuk merenungkan kembali makna dan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu puncak peringatan akan berlangsung pada 17 Agustus 2026 melalui upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto juga akan bertindak sebagai inspektur upacara. Jadi pemerintah kembali membuka kesempatan ya kepada masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung melalui mekanisme perebutan undangan atau war tiket ya. Dan juri menyebutkan bahwa informasi mengenai mekanisme dan waktu pendaftaran akan diumumkan lebih lanjut. Dan selain masyarakat, Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar para tokoh bangsa diundang menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Dan undangan tersebut mencakup para presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terdahulu sebagai wujud kebersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan, teman-teman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman-teman.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Produ FM.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 semakin sore aja saya menemani teman Pro 2 ya. Sudah pukul berapa nih ya? Aduh. Sorry. Ada suaranya masuk. Ya, sepukul 17.17 menit waktu Indonesia Timur ya. Wah, cuaca hari ini bagus sekali ya. Banyak yang olahraga nih ya. Tadi ada yang jalan sore, ada yang lari sore ya. Apapun itu, kalau kamu sempat olahraga lah. Minimal dalam sebulan itu ada beberapa kali olahraga ya, atau dalam seminggu sekali olahraga lah ya. Apalagi yang kerjanya dari pagi sampai sore itu duduk aja ya di depan komputer, saatnya kamu bisa kembali menjalani rutinitas olahraga. Kalau misalnya pulang masih ada waktu ya, pulang kerja masih ada waktu untuk olahraga ya. Tetap semangat aja ya, maksudnya semua itu dari niat ya. Kalau punya benar-benar punya niat pasti akan dilakoni ya. Tapi kalau cuman bicara saja baru terada niat pasti tidak akan jadi-jadi ya. Apalagi kalau sudah janjian baru terjadi itu kayak gimana ya. Iya, sore-sore kayak gini nih di Kota Sorong tuh ramenya nih. Ada beberapa titik di Kota Sorong yang memang menjadi spot khusus untuk santai dan olahraga ya. Ada di seputaran kantor Wali Kota Sorong ya. Juga di Pantai Reklamasi Kota Sorong. Sebentar lagi di Terminal Remu, bekas Terminal Remu itu akan jadi ruang publik juga. Jadi nanti bisa olahraga juga di situ teman Pro 2 ya.

ini melakukan aktivitas olahraga di situ, jadi kita akan tertantang untuk olahraga dan pastinya akan tertarik ya, kayak teman saya awalnya dia malas, tapi karena dia supaya bikin gimana caranya supaya dia bisa rajin olahraga, dia pergi pakai pakaian olahraga, duduk-duduk di situ, tapi dia terpancing untuk ikut olahraga juga, akhirnya ke bawah sampai sekarang. Ya teman-teman, dia memang kawasan reklamasi Kota Sorong, khususnya area tembok Berlin Kampung Baru yang kini bertransformasi menjadi SMC atau Sorong Modern City dan Kompleks Kantor Wali Kota Sorong. Ini merupakan dua titik terfavorit warga untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati pemandangan senja di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Kalau di kabupaten ada ini yang di kota ya. Nah, jadi memang dia punya daya tarik tersendiri ya, daya tarik pantai reklamasi itu atau reklamasi pantai atau SMC ya. Jadi panorama lautnya itu menyuguhkan pemandangan langsung ke laut lepas, kemudian kita bisa menyaksikan deburan ombak serta aktivitas kapal pencari ikan, ramai sekali di situ ya. Kemudian kalau ada kapal masuk juga, kapal putih, kita bisa langsung lihat, bisa langsung video-video di situ ya. Beberapa kali sih pas santai sore-sore pas duduk ada kapal putih masuk ya. Kemudian spot sunsetnya ini menjadi salah satu lokasi terbaik berburu matahari terbenam saat cuaca cerah di distrik Sorong Kota ya. Nah kemudian ini juga pantai reklamasi juga ramai digunakan warga untuk lari sore, lari pagi, jalan santai, hingga pada saat Ramadan itu ngabuburit di situ ya. Jadi seru aja. Kemudian juga kawasannya itu luas hampir 20 hektar. Ini juga rencananya akan terus ditata dengan fasilitas publik, terus ada taman tepi laut serta pusat kuliner. Sudah ada sih tapi belum full ya kulinernya di situ. Nah, itu kalau di reklamasi. Sementara keunggulan di kompleks kantor wali kota Sorong yang sore-sore begini juga kayaknya rame sekali ya. Sabtu sore ini orang yang malas pergi olahraga di Kampung Baru yang tinggalnya di daerah Remu, ini menjadi tempat favorit olahraga juga. Entah pagi, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore, bahkan hari-hari kerja lainnya pun tetap ada yang melakukan olahraga ya. Jadi keunggulan di kompleks kantor wali kota Sorong itu jalur lari sekitar halaman dan jalanan kompleks perkantoran ini berudara sejuk ya dan relatif tenang. Jadi jogging track yang nyaman lah seperti itu. Kemudian juga tersedia penjual jajanan ringan dan apa ya, ada juga bubur ya selepas lelah berolahraga pagi atau sore hari ya. Jadi kulinernya terjangkau. Kemudian dia berada di lokasi yang memang mudah dijangkau dari berbagai wilayah kota bagi warga yang ingin berolahraga ringan di situ ya, yang ingin berolahraga rutin, maksudnya bukan ringannya rutin di situ. Jadi apa ya istilahnya, kayak jadi akses strategis lah di situ teman-teman dua. Jadi kalau misalnya kalian di kota terus tidak sempat janjian sama teman-teman, sudah ingin sekali olahraga tapi malas ke arah-arah sana reklamasi, ya ini menjadi alternatif juga ya, karena memang awalnya sebelum reklamasi di favorit di itu ramai sekali, padat ya, dipadati orang karena memang sejuk sekali pemandangannya di situ. Kalau kita putar berapa kali aja lumayan itu ya. Tidak harus lari sih, tapi memang tempat putarnya tuh wajib ya. Dari putar wali kota balik lagi, putar depan Homi bisa ya. Depan putar belakang kantor gubernur terus balik lagi ke depan kantor wali kota. Wah, itu sudah lumayan ya teman pro dua ya, apalagi kalau pagi hari itu seru sekali ya. Ya apa ya, kayak saya tinggal dekat situ tapi kalau sore itu jarang sih, tidak sempat. Biasanya kalau libur pagi, nah itu jalan pagi di situ itu seru sekali. Terus kita tidak perlu lagi pulang bikin sarapan, tapi di situ sudah ada kayak bubur, kayak ada sarapan-sarapan yang bisa kita habis olahraga kita beli terus kita pulang sarapan di rumah, kayak gitu teman produk. Atau bisa juga sarapan di situ. Seru aja sih tempatnya ya. Jadi memang akan bertransformasi ya teman produk. Yang pasti dua titik terfavorit warga untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati pemandangan senja di Kota Sorong, Papua Barat Daya itu tadi ya, di kantor

Di kantor wali kota Sorong, seputaran kantor wali kota, putaran kantor gubernur juga, dan juga di pantai reklamasi kota Sorong ya. Ini yang menjadi favorit. Oke, bisa juga kita jalan kaki sih dari Remuk ke Kampung Baru, Kalimaka, olahraga lah ya, yang bisa keringat. Oke. Dalam hidup tuh harus minimal sekali-sekali kita olahraga, jangan nanti di hari tua. Ya, di hari tua itu efeknya akan kita rasakan gitu ya, tidak pernah olahraga. Jadi badan-badan tuh kayak sakit kayak gimana ya, karena tidak pernah melakukan olahraga. Olahraga kan tidak harus yang fisik, harus yang betul-betul kita harus lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin, tapi dengan melakukan olah tubuh di tempat-tempat favorit kita, di rumah atau dimanapun itu. Yang penting sudah membuat tubuh kita sehat lah ya. Oke, selamat sore buat yang lagi ramai-ramai olahraga di sana ya. Tetap semangat aja olahraganya, dan ini diagendakan menjadi agenda rutin pastinya.

pernah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, terima kasih untuk teman Pro2 yang masih setia bersama Pro2 FM. Terima kasih sudah mendengarkan informasi dan hiburan yang saya hadirkan dari jam 11 siang tadi ya. Jam 12. Oh ya, jam 12 sampai dengan tadi 17.55 ya. Terima kasih. And then jangan kemana-mana karena setelah ini teman Pro2 akan ditemani oleh Rian sampai tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, tetap semangat buat yang lagi beraktivitas, tetap semangat ya sampai tuntas nanti di malam hari mungkin ya, kalau ada yang kerja sampai malam. So, yang baru aja selesai kerja dalam perjalanan pulang, hati-hati sampai di tempat tujuan dengan selamat ya, tak kurang satu apapun. Yang lagi olahraga juga tetap semangat olahraganya ya. Kita ketemu lagi nanti besok ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini ditemani sama Ria dia dari jam 6 sampai dengan nanti di jam 12 malam. Tentunya seperti biasa, di jam 6 ini ada lagu nuansa islami sembari kamu siap-siap untuk sholat maghrib. Dan pastinya kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati teman Pro 2, utamakan keselamatan kamu dan fokus di jalan. Oke, saya informasikan untuk azan maghrib di hari ini. Ini hari apakah? Di hari Rabu teman Pro 2, di tanggal 5 Agustus tahun 2026. Azan maghrib di pukul 18.27 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Oke, saya hadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Pro 2.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Radio FM teman terbaik kamu, teman radua. Cuaca di sore hari ini cukup bersahabat ya. Bukan cukup bersahabat lagi, panas teman radua dari tadi siang. Jadi saat ini tuh cuaca berawan dengan suhu 25 derajat Celcius dan kelembapan udara 82% teman radua. Di jam 8 nanti di malam hari itu cuaca cerah dengan suhu 25 derajat Celcius dan kelembapan udara 83%. Jadi cuaca cerah itu sampai dengan di jam 11 malam teman radua. Ya, di mana suhu di malam hari di jam 11 malam itu 24 derajat Celcius dan kelembapan udara 87% teman radua. Jangan lupa untuk minum air putih secukupnya ya teman radua supaya kamu tidak terdehidrasi. Oke, saya informasikan kembali waktu maghrib itu di pukul 18.27 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya kamu sudah bersih-bersih, sudah siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pastinya kamu yang lagi di jalan, kalau azan maghrib berkumandang, jangan lupa untuk singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui teman radua. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur teman radua.

0: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Teman Radua, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua.

0: Teman Radua, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, ya pastinya buat kamu yang masih di jalan, jangan lupa untuk singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Radua. Dan saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur.
1: Radua FM, teman terbaik kamu.
2: Radua FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Cerita dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu.

merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat

Produk FM, teman terbaik kamu. Sampai di sini saya menemani kamu di lagu-lagu nuansa islami teman Radua, karena waktu sudah menunjukkan di pukul 18:42 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya dilanjutkan dengan lagu mancanegara pop dan juga lagu Indonesia pop yang akan mengisi ruang dengar Produa di sore menjelang malam hari ini teman Radua. Yang pastinya kamu yang masih di jalan tentunya hati-hati, atau mungkin yang baru selesai olahraga terus masih jalan pulang, pastinya hati-hati ya teman Radua, utamakan keselamatan kamu di sore menjelang malam hari ini, apalagi semulai gelap, takutnya kalian jogging terus gak pakai lampu, waduh bisa-bisa ditabrak dari belakang ya. Yang pastinya mungkin bisa pinggir-pinggir sejenak untuk menghindari hal yang tidak terduga buat kamu teman Radua. Oke teman Radua, kita masuk di lagu-lagu Indonesia dan lagu mancanegara. Dan saya informasikan tepatnya di jam 7 itu ada lagu pop Indonesia Timur yang menemani kamu di malam hari nanti teman Radua sampai dengan di jam 8. Dan tentunya nanti ada informasi yang bakal saya update buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Produa FM di frekuensi 96,7. Kamu juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di Play Store ataupun di App Store, dan kamu bisa mendengarkan di website rri.co.id teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

2 dan teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 FM di 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di jam 7 ini itu akan saya hadirkan lagu pop Indonesia Timur yang bakal menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Sebelum kita masuk dengan lagu pop Indonesia Timur, ada informasi yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong teman Pro 2. Ya, di mana ratusan pelamar orang asli Papua itu memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart di Mall Sorong Modern City. Jadi pantauan RRI Sorong, ratusan pencari kerja itu sudah memadati halaman sampai dengan lobi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong sejak pagi di hari Rabu di tanggal 5 Agustus 2026. Jadi Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Sorong yaitu Saiful Anam itu menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar teman Pro 2. Jadi Saiful itu menyebut pendaftaran itu dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview teman Pro 2. Jadi untuk jumlah yang diterima, Saiful itu mengatakan pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan teman Pro 2. Sementara itu ketua pencakar orang asli Papua, Papua Barat Daya, Jolvin Karet, itu mengapresiasi dibukanya lowongan kerja oleh PT Matahari Putra Prima TBK yang dikhususkan bagi orang asli Papua. Menurutnya ini merupakan aspirasi yang diinginkan para pencari kerja asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan teman Pro 2. Jadi ketua pencakar orang asli Papua, Papua Barat Daya yaitu Jolvin Karet itu menambahkan meski hanya 36 orang yang diterima, namun antusias pencari kerja cukup tinggi. Oleh karenanya dirinya berharap perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong agar penyerapan tenaga kerja khususnya orang asli Papua dapat diprioritaskan teman Pro 2.

Sebelum kita lanjut dengan informasi berikutnya, saya hadirkan dulu lagu pop Indonesia Timur di malam hari ini, teman Radio. Selamat menikmati suasana malam hari di Kota Sorong ataupun di daerah kamu ya, teman Radio yang lagi mendengarkan Pro 2 RRI Sorong.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua, tentunya masih di lagu-lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya hadirkan sampai dengan di jam 8, teman Radua. Oke, teman Radua, sebelum kita lanjut, ada informasi yang masih sama dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong. Ini mana pemerintah kota Sorong secara resmi membuka kembali operasional Rumah Sakit Maleo pada hari Selasa di tanggal 4 Agustus 2026. Jadi pembukaan diawali dengan konferensi pers di ruang rapat anggrek lantai 2 kantor wali kota Sorong, kemudian dilanjutkan di Rumah Sakit Maleo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Asisten 3 Setda Kota Sorong, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Hukum, serta tim audit investigasi, teman Radua. Di mana dalam keterangannya Kepala Dinas Kesehatan Jemima Elizabeth Lobat itu menyampaikan bahwa pembukaan kembali Rumah Sakit Maleo merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sebelum kembali beroperasi

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudo.
10: Bu, pagi-pagi ngapain?

0: Pengen di kebun.
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, yaitu Riko Sia, teman Radio, secara simbolis menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong pada hari Senin di tanggal 3 Agustus 2026.

Jadi bantuan tersebut teman Redua itu diberikan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Penyerahan bantuan dilakukan kepada Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, yaitu Ones Talabesi, disaksikan anggota DPR Papua Barat Daya, Renly Mansawan, dan Z Kadakolo, serta para orang tua siswa. Dalam sambutannya, anggota Komisi 7 maksudnya DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Riko Siah mengatakan program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sebagai wakil rakyat, dirinya terus memperjuangkan agar kuota bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Papua Barat Daya, teman Redua.

Jadi teman kedua Riko Sia menambahkan, selain memperjuangkan PIP, pihaknya juga terus mendorong akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi agar tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Sementara itu, Kepala SDN Negeri 26 Kota Sorong, Ones Talabesi, itu menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program PIP. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik teman Radua. Jadi, Kepala SD Negeri 26, di mana itu memiliki 374 siswa, dan tentunya dia berharap program PIP terus berlanjut sehingga siswa dari keluarga kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa terkendala biaya. Dalam kesempatan tersebut, tenaga ahli Riko Sia, yaitu Isti, itu menjelaskan mekanisme pencairan bantuan kepada orang tua siswa. Ia mengatakan terdapat dua kategori penerima, yaitu SK pemberian dan SK nominasi. Jadi penerima baru yang masuk SK nominasi itu harus terlebih dahulu mengaktifkan rekening di bank dengan membawa surat rekomendasi dari sekolah sebelum dana dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku, teman.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Lagu Juan Reza, teman Radu Ade Monica, kayaknya dia remake ulang sih. Karena beberapa lagu Ade Monica itu ada juga ya teman Radu, tapi itu entah siapa penyanyinya ya. Kayaknya itu remake ulang lagi Juan Reza ini teman Radu. Oke teman Radu, sebelum kita lanjut di lagu Pop Indonesia Timur berikutnya, ada informasi dari PT Pertamina Patraniaga yang dimana memastikan stok bahan bakar minyak di Kota Sorong dalam kondisi aman meski antrian panjang masih terjadi di sejumlah SPBU sejak Minggu di tanggal 2 Agustus 2026. Jadi persediaan Pertalite dan Pertamax di full terminal Sorong bahkan dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar 17 hari ke depan. Jadi kepastian tersebut disampaikan oleh Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat yaitu Arif Rohman saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong di Full Terminal Sorong pada hari Senin di tanggal 3 Agustus 2026. Jadi Arif mengatakan tidak ada kelangkaan maupun pengurangan kuota BBM di seluruh SPBU Kota Sorong. Menurutnya setiap SPBU reguler tetap memperoleh alokasi sekitar 15 kiloliter per hari dan pasokan akan ditambah apabila terjadi peningkatan kebutuhan teman Radua. Jadi selain Pertalite dan Pertamax, stok biosolar juga dipastikan aman. Jadi persediaan yang tersedia akan diperkuat dengan kedatangan kapal pengangkut BBM yang dijadwalkan tiba pada 4 Agustus 2026. Jadi full terminal manager Sorong yaitu Rahmat Kuncoro Utomo itu mengatakan pihaknya siap mendukung seluruh kebutuhan distribusi BBM sesuai permintaan dari fungsi retail Pertamina. Pertamina juga memastikan akan segera melakukan penambahan pasokan atau topping up apabila terdapat SPBU yang mendekati batas stok minimum sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Pihak Pertamina menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya teman Radua.

Oke, teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di lagu pop Indonesia Timur. Karena sudah mau jam 8 juga, nanti saya putarkan lagu terakhir sebelum kita masuk di jam 8, teman Radua. Ini mana di jam 8 itu ada lagu mancanegara dan lagu Indonesia, dan tentunya ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di malam hari ini, teman Radua. Jadi di jam 8 kita akan masuk di Jaga Malam. Jadi tetap stay tune aja ya di Produa FM di 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.

teman terbaik kamu. Kita masuk di jaga malam, teman Radua. Jangan galau, malam-malam pastinya di jam 8 lewat 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya di Produ RRI Sorong. Saya Rian masih menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam, teman Radua. Selamat malam ya, selamat menikmati istirahat kamu di malam hari. Malam hari itu tempat untuk istirahat, teman Radua. Memulihkan tubuh kita dalam rutinitas aktivitas kamu tadi pagi sampai dengan sekarang, teman Radua. Tentunya buat kamu, selamat malam. Jangan lupa untuk makan malam. Dan juga pastinya kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati. Utamakan keselamatan kamu di malam hari. Apalagi malam hari ini, kamu bawa kendaraan, terus tiba-tiba ada orang lewat. Jadi harus fokus dalam berkendara, teman Radua. Ada kabar terbaru dari dunia media sosial, teman Radua. Ya, di mana Meta itu resmi mengambil langkah tegas terhadap pengguna Instagram yang merekam orang lain secara diam-diam menggunakan kaca pintar Meta. Jadi untuk dijadikan konten prank atau tindakan yang melanggar privasi di ruang publik, teman Radua. Jadi kepala Instagram yaitu Adam Mosseri itu menegaskan bahwa konten yang merekam seseorang tanpa persetujuan dan mengeksploitasi privasi tidak diperbolehkan di platform tersebut, teman Radua. Jadi sebagai tindak lanjut nih, Meta itu telah memblokir sejumlah akun yang diketahui berulang kali mengunggah konten semacam itu, teman Radua. Ya tahulah, biasanya kalau kalian scrolling Instagram itu pasti ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa video tersebut itu merekam pakai kaca pintar Meta, teman Radua. Apalagi kan sekarang kacamata pintar itu banyak sekali, apalagi ada kameranya. Kalau misalnya kalian lagi di prank atau mungkin kalian curiga kamu itu di prank, ya mungkin bisa lihat kacamatanya ya. Kalau misalnya di sekelilingnya itu tidak ada kamera atau mungkin dia tidak pegang HP, teman Radua, kalian bisa lihat kacamatanya. Nah, kalau misalnya ada kacamatanya nyala putih, itu berarti otomatis dia itu ngerekam kamu ya, teman Radua. Untuk jadi bahan konten si dia. Ya minimal tidak apa-apa sih kalau bikin konten pakai kacamata pintar Meta, teman Radua. Tapi harus izin dulu ya kalau mau posting nih, teman Radua. Jadi perkembangan teknologi memang memudahkan kita ya mengabadikan momen. Namun jangan lupa untuk tetap menghormati privasi orang lain, teman Radua. Jadi bijak menggunakan teknologi itu berarti memahami bahwa tidak semua hal layak direkam atau dibagikan tanpa izin. Jadi pada intinya kalau mau bikin konten sama orang atau mungkin orang tersebut jadi korban prank kamu, ya minimal inilah, teman Radua, izin sama orang tersebut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
3: apa
2: mental health
3: yang lemah banget.
2: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: watermark ASI pasti terlihat jelas.
1: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
2: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
3: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Radu FM, teman terbaik kamu masih dijaga malam teman Radu. Apa ya? Ada satu hal yang mungkin sering kita lupakan nih teman Radu, yaitu waktu. Jadi waktu ini tuh adalah hadiah paling berharga yang bisa diberikan seseorang teman Radu. Jadi ketika seseorang itu meluangkan waktunya untuk kamu, itu berarti dia itu sedang memberikan sesuatu yang tidak bisa diputar kembali teman Radu. Namun nih teman Radu, jangan terburu-buru mengukur kepedulian ya hanya dari seberapa sering seseorang itu menghubungi kita. Jadi setiap orang itu memiliki kesibukan, tanggung jawab, dan perjuangannya masing-masing nih teman Radu. Yang terpenting itu bukan seberapa banyak percakapan yang terjadi ya, tetapi seberapa tulus dia itu hadir ketika kita itu benar-benar membutuhkannya teman Radu. Jadi hubungan yang sehat itu dibangun oleh pastinya perhatian, kepercayaan, dan konsistensi teman Radu. Jadi bukan hanya sekedar pesan yang datang setiap hari, tetapi oleh orang-orang yang tetap ada bersama kamu, saling mendukung sama kamu, dan tentunya saling menguatkan dalam berbagai keadaan. Jadi teman Radu, hargailah mereka yang selalu menyempatkan waktu untuk kamu, dan tentunya jadilah orang yang juga mampu meluangkan waktu bagi mereka yang berarti dalam hidup kamu teman Radu. Karena pada akhirnya waktu itu adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Jadi hargai waktu yang diberikan kepada teman kamu untuk kamu teman Radu.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya kalau kamu punya suara yang memukau, teman Radua, kamu bisa mendaftar di Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi pendaftarannya itu dibuka dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026. Kamu bisa daftar di Bintang Radio RRI.id, teman Radua. Dan tentunya persyaratannya itu warga negara Indonesia, putra dan putri usia 16 sampai dengan 25 tahun, terhitung sampai dengan bulan Oktober 2026, dibuktikan dengan KTP atau SIM atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akta kelahiran, teman Radua. Peserta wanita tidak sedang hamil. Peserta yang dinyatakan lolos di grand final itu wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku, teman Radua. Jadi peserta juga memiliki kemampuan menyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Tentunya peserta juga wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung dan penampilan yang sopan selama membawakan lagu sesuai dengan ketentuan kompetisi. Jadi peserta itu bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Jadi teman Radua, kamu bisa mendaftar di Bintang Radio RRI .id, teman Radua, yang dimana kalau kamu punya pertanyaan, kalian bisa DM saja di RRI Sorong, teman Radua, dan pastinya akan dijawab sama tim medsos kami. Jadi Bintang Radio Indonesia itu merupakan salah satu ajang pencarian bakat musik ya, yang tentunya paling bersejarah di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia RRI, teman Radua. Jadi pertama kali digelar itu pada tahun 1951, dan tentunya Bintang Radio hadir sebagai wadah untuk menemukan dan mengembangkan talenta penyanyi muda Indonesia ya, teman Radua. Jadi dalam perjalanannya, ajang itu juga pernah menggunakan nama Bintang Radio dan Televisi atau BRTV, teman Radua, di mana bekerja sama dengan TVRI sebelum kembali menggunakan nama Bintang Radio. Jadi lebih dari 7 dekade panggung Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia, dan tentunya mencatat nama-nama penyanyi dari berbagai generasi, termasuk Titiek Puspa, Vina Panduwinata, Titi DJ, Tiara Andini, sampai dengan Sabrina Leonor, teman Radua. Dan tentunya kesempatan untuk teman Radua nih menjadi bagian dari perjalanan tersebut, dan tentunya kembali terbuka melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Tentunya jangan lewatkan kesempatan ini ya, teman Radua, untuk menunjukkan suara terbaik kamu dan menjadi bagian dari panggung legendaris Bintang Radio, teman Radua.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 RRI Sorong melalui frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Saya informasikan di jam 9 teman Pro2 kita akan bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat teman Pro2 dan tentunya di kali ini edisi 5 Agustus 2026 itu ada nanti penyanyi Pras yang akan menjadi narasumber teman Pro2. Jadi Pras ini tuh seorang penyanyi dan penulis lagu independen asal Jatinangor, Indonesia. Dan tentunya dia tuh mengusung genre musik country, folk, ballad, Americana, dan bluegrass teman Pro2. Jadi sebelum bersolo karir, dia tuh pernah bergabung dengan band Splendor Witch dan Sinda Harta teman Pro2. Bagaimana keseruannya di musik live chat teman Pro2? Jadi jangan kemana-mana di jam 9 sampai dengan di jam 10. Dan tentunya saya akan balik di jam 10 malam teman Pro2. Tetaplah bersama kami di Pro2 RRI Sorong.
1: Buat rangkaian jadwal di festival yang akan datang teman Pro2.
2: Info Pro2.
1: Well, itu dia Info Pro2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM Jakarta.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya yeah, bener, biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah ini dia, serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa, seperti biasa, Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dan dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP
1: sekaligus bro
0: dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
0: Yes.
1: Jadi buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan,
1: atau
0: salah, jangan.
1: Salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811 801 05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: guys, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh ini, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
0: Iya benar.
2: Cari ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
0: Wow.
1: Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
0: Oh, oke. Okay. Yeah.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Yeah. Mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apalah username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Sorry. Kenapa sama password-nya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda. Sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah? Jadi gimana?
1: Lu apa sih lu tapir
2: itu,
1: ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: saran,
2: bikin koloni,
1: saran,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Hitam ya.
1: Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically iya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual,
1: benar. Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, anjir ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Bukan,
1: salah.
0: Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Oh, iya. Gue. Hey. apa yang ngasih tahu.
0: Oke, I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke. Okay.
2: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Okay.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Mm-mm. Terus yaudah sampai sekarang. Mulai dari Jatinangor, terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see. Okay,
1: lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya? Yeah.
2: Dari Jatinangor. Wow.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
1: Band kampus? Gitu-gitu lah. Unpad. Wih, anak Unpad coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya, yeah,
2: ke Bandung. Yeah.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu.
1: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya,
2: itu.
1: Iya kan? Jatos kan?
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Iya. Tapi bener. Gua sih enggak liatin ya.
1: Enggak liatin. Iya, iya.
2: Masa Praja gua iya. Liatin enggak.
1: Mahasiswa kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue nggak mau lah, nggak jangan obat lah. Ada yang lain nggak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Wow. Betul.
1: Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lah. Ya.
2: Proses lah.
0: Gokil. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling.
2: Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 okay. lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Oke. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari

0: gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
0: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
0: Iya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
0: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Okay.
0: Ketika gue punya masalah.
1: Oke.
0: Gue harus nyari solusi nih. Gue gak bisa diam doang.
2: Oke.
0: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
0: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
2: Bener.
0: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
0: Tapi kayak serius banget.
1: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga. Kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia di sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3, lo masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lo harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih, lo juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
0: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
0: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
0: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
2: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
0: Iya.
2: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah jurnal hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
0: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
2: Okay.
0: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
2: Oke.
0: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan. Dan orang punya interpretasi masing-masing.
2: Betul.
0: Tentang apa yang kita tuliskan.
1: Yeah.
0: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
2: Oke.
1: Gila.
2: Bener.
1: Karena coping mekanisme orang beda-beda.
0: Bener.
1: Ya
0: betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
0: Ya.
2: Betul.
1: Mungkin journaling.
2: Betul.
1: Liara semut.
0: Iya
1: kan? Iya kan, salah satunya kan.
2: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mekanisme?
2: Iya benar.
1: Ya,
2: gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
2: Benar.
1: Oh jadi ini adalah salah satu coping mekanisme coy.
2: Alright. Oke. Berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: Ya.
2: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
0: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
2: Oke.
0: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
2: Oke, alright.
0: Dari What If.
2: Next, yang kedua.
0: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Ini ada.
2: Yang kedua adalah bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
2: Worthy.
1: Oh, worthy.
0: Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
1: Oke.
0: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
2: Oke.
0: Ya itulah penggambarannya.
2: Alright.
1: Oke.
0: Ini gue sambil nyari contekan nih.
2: Boleh, aman.
1: Tenang aja.
2: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
2: Oke. Berarti ada What If, worthy
1: terus
2: pada akhirnya kita akan mati.
0: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
2: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
2: Oke.
0: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Okay. Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: itu
0: lupa
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya. Yeah,
0: kayak yeah, gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
2: Oh, wow.
0: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road. Itu justru dari sepedaan malah. Gua dapetnya dari sepedaan.
2: Oke.
0: Gua mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
2: Wow.
0: Itu gua menyadari di kilometer ke-40 tuh gua mikir, anjir gua ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
0: Itu sering terjadi. Tapi perasaannya enggak ada pilihan kan?
1: Iya, benar.
0: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
0: Atau lu naik go-kar.
1: Iya,
0: udah
1: iya,
0: kan
1: iya,
0: opsinya kan?
2: Benar.
0: Akhirnya gua beresin yang gua yang gua ambil go-kar
1: kan. Iya kan? Iya kan? Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
0: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
0: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
0: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
2: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang trigger sebenarnya banyak juga ya dengan dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
2: Betul.
1: Gokil.
2: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus dilakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah di fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu. Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh. Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus lu? Gue? Buset,
2: nah, itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila, bener.
1: Gila. Itu, wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya. Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok. Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata. Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya?
2: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan.
1: Lo gak apa-apa ditanya. Oh iya boleh. Berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy, rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: kaset.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman kasih kaset.
0: Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dibikinin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Asik. Terus katanya juga, itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi
1: ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles nih.
1: Ya itulah ya.
0: Hawa.
1: Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Wow. Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus, bagus, bagus, bagus. Keren, keren, keren, keren, keren.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: Sebenarnya so far okay, ya, so far okay, ya.
1: Oke, okay.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh.
0: Nah, ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, iya benar.
0: Nge-rap.
1: DJ-DJ gitu kan.
0: Iya, benar, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, wow. Gokil. Emang legend sih. Itu Otong kayak, emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi
2: dia,
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi iya. Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya bener.
1: Iya,
0: bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow. Otong Coil.
2: Sama satu lagi, huh? Gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Ya? Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong. Bener. SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu kan.
0: Iya. Jadi iya, di sinkronis iya, itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan.
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Bener. Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya iya iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke, okay, okay.
0: Seru. Alright. Oke, okay. Mungkin buat diri lu sendiri, yeah. Apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Karena
0: ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal. Mm-hmm. Tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan okay. Dimananya. Mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat
1: amin.
2: Terus bisa lanjutin. Mm-hmm. Ngenalin lagu-lagu ini ke orang.
1: Mm-hmm.
2: Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga
1: terima
2: sangat
1: kasih,
2: happy.
1: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Oke.
2: Okay. So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Oke. Okay,
1: nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke, oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Mm. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau yes. Kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gua harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja. Keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, sometimes. Itu dia. Jujur.
1: Benar.
2: Define your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras, Free as a Bird. Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada Visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke. Okay.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
1: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Oh, seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dong.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya, dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya, yeah, bener.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
2: Thank you, makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Brodo FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

0: Pro 2FM teman terbaik kamu, kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Dan tentunya balik ke Pro 2 RRI Sorong. Dan saya Rian menemani kamu di jam 9 lewat 58 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Nanti di jam 10 ada lagu-lagu enak dan pastinya juga ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam teman Pro 2.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan Galau Malam-Malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan Galau Malam-Malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
6: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
5: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
7: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
6: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
5: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Radu FM, teman terbaik kamu. Teman Radu, kamu pernah gak sih teman Radu membuka profil media sosial seseorang tapi feednya itu hampir kosong, teman Radu? Nah, belakangan ini tuh muncul tren di kalangan generasi Z yang dikenal dengan istilah zero post, teman Radu. Jadi zero post ini tuh adalah kebiasaan pengguna media sosial yang memilih untuk tidak atau sangat jarang mengunggah foto maupun aktivitas mereka di feed, teman Radu. Nah, meskipun begitu, mereka itu tetap aktif menggunakan media sosial untuk mencari informasi, berkomunikasi, melihat konten, atau menggunakan fitur story dan pesan pribadi. Bukan hanya zero post, tapi juga profilnya, foto profilnya itu tidak ada, teman Radu. Jadi banyak anak muda itu memilih gaya ini karena ingin menjaga privasi, ya teman Radu, dimana menikmati momen tanpa harus membagikannya ke publik, sekaligus mengurangi tekanan untuk selalu tampil sempurna dan mengejar jumlah likes atau komentar, teman Radu. Jadi tren ini tuh menunjukkan bahwa fungsi media sosial itu mulai berubah, ya teman Radu. Bagi sebagian orang, media sosial itu bukan lagi tempat memamerkan kehidupan, tetapi lebih sebagai sarana berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan menikmati hiburan, teman Radu. Yang pastinya setiap orang itu punya cara masing-masing dalam menggunakan media sosial, teman Radu. Ada yang mungkin senang berbagi momen, ada juga yang memilih menyimpannya untuk diri sendiri di arsip atau mungkin di galerinya, teman Radu. Yang terpenting sih, gunakan media sosial dengan bijak. Dan jangan sampai validasi dari dunia maya itu lebih penting daripada kebahagiaan di dunia nyata, teman Radu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sudah dipukul 10.34 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah di rumah, teman Radua. Dan tentunya buat kamu yang masih di jalan atau mungkin masih nongkrong, ingat waktu ya teman Radua, karena di malam hari tempat istirahat. Supaya besok itu kalian bisa bangun lebih cepat, mempersiapkan pagi aktivitas kamu di pagi hari ya teman Radua. Jangan sampai kamu begadang terus bangunnya terlambat, waduh buru-buru ke tempat kerja juga nih teman Radua. Ya mungkin di malam hari kamu bisa mempersiapkan semuanya ya, mungkin dengan baju kamu, buku kamu, atau barang-barang yang mau dibawa ke tempat kerja, sekolah ataupun kuliah untuk besok. Besok hari Kamis ya, di tanggal 6 Agustus tahun 2026.

Nomor dua, kalau kita bicara tentang media sosial, ini mana media sosial ini tuh memang menjadi tempat yang seru ya untuk mencari hiburan, informasi, sampai dengan berkomunikasi. Tapi kalau digunakan terlalu lama nih teman radua tanpa disadari, itu bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Jadi saat kita tuh terus melihat postingan-postingan tentang pencapaian seseorang, liburan atau gaya hidup orang lain, itu bisa mulai membandingkan diri sendiri ya teman radua. Dalam psikologi, kondisi ini tuh dikenal sebagai social compression. Ini mana ini tuh dapat memicu ya rasa minder, FOMO, sampai dengan meningkatkan stres teman radua. Nah, menariknya nih teman radua, sejumlah penelitian itu menunjukkan bahwa kebiasaan hanya scrolling tanpa berinteraksi itu cenderung lebih berisiko mempengaruhi kesejahteraan psikologis dibanding menggunakan media sosial secara aktif dan seimbang teman radua. Nah, pastinya kita harus ingat ya teman radua, apa yang kita lihat di media sosial itu seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan ceritanya teman radua. Ya mungkin dibalik kesuksesannya orang di media sosial itu pasti ada prosesnya teman radua. Jadi dia itu tidak posting prosesnya ya. Jadi jangan jadikan media sosial itu sebagai ukuran untuk menilai hidupmu teman radua. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, syukuri setiap proses yang ada teman radua, dan pastinya gunakan media sosial dengan bijak agar tetap menjadi sarana yang bermanfaat, bukan sumber tekanan pastinya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa kelulu kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

FM teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman radio. Jalan kayaknya sudah mulai sepi. Ya bagaimana tidak sepi karena sudah mau jam 11 teman radio. Ya artinya mungkin kamu bisa istirahat balik ke rumah yang mungkin lagi nongkrong. Kayaknya sudah siap-siap beres untuk balik ke rumah. Karena di malam hari itu tempatnya untuk istirahat teman radua. Teman radua, ada informasi nih, di mana kamu pernah kah tidak ketemu seseorang yang namanya itu mirip dengan artis atau mungkin toko anime teman radua. Ternyata berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jadi datanya itu katanya cukup banyak ya masyarakat Indonesia yang menggunakan nama-nama populer dari dunia teman radua. Mulai dari nama Olivia, Taylor Swift, Justin Bieber, Ariana Grande, sampai dengan Selena Gomez. Dan nama-nama tersebut itu tercatat digunakan oleh ribuan penduduk di Indonesia. Ya mungkin namanya bukan Taylor Swift toh ya di KTP-nya atau mungkin di akte kelahirannya. Ya mungkin nama sambung lah kayak misalnya Rizky Bieber atau mungkin Olivia. Olivia Fatma ataupun sebagainya teman radua. Jadi kayak nama-nama sambung gitu tapi tercantum dalam akte kelahiran ataupun KTP. Bukan hanya artis teman radua, karakter anime juga ikut menjadi inspirasi. Waduh, sampai dengan karakter anime enggak tuh. Jadi ada yang menggunakan nama seperti mungkin Naruto, Uzumaki, Luffy, Nobita, bahkan Doraemon. Meski jumlahnya tidak sebanyak nama-nama artis internasional. Ada saya pernah lihat, saya baca berita, itu namanya kalau salah itu Uzumaki Ridwan kah kalau tak salah. Karena mungkin bapaknya itu suka Naruto, makanya dia kasih nama, nama depannya itu Uzumaki, teman radua. Ya pastinya nama itu memang menjadi identitas yang melekat seumur hidup kita ya teman radua. Apapun namanya, yang terpenting itu adalah makna, doa, dan karakter baik yang kita bangun dalam kehidupan sehari-hari teman radua. Oke teman radua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi-informasi yang tadi saya update karena sudah mau jam 11 juga teman radua, di mana nanti di jam 11 kita akan masuk di jazz musik. Jadi full musik dari jam 11 sampai dengan di jam 12 malam alias tutup siaran. Jangan lupa untuk istirahat ya, tidur di malam hari supaya besok bangunnya lebih segar teman radua.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Hah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Codeweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

aku atau siapapun, itu keputusan

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat.

Teman Rodua, dengan mengalurnya irama lagu ini, maka usulah suruh tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Rabu di tanggal 5 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Kamis, di tanggal 6 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami. Dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Akhirnya.
1: Tos.
2: Mantap, mantap.
0: Kirimlah.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: FM.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

aku akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 di pagi hari ini teman Pro 2 yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Info Pro 2 yang pertama, Luciano Guaccia bersyukur Persib melaju ke final Piala Presiden 2026. Kemenangan atas Persija menjadi hasil kerja keras tim bersama. Persib menyingkirkan rivalnya Persija 2-1 pada laga semifinal di Stadion Bali Selasa 4 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, operasi SAR khusus kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 resmi dihentikan setelah seluruh korban dalam manifest berhasil ditemukan. Basarnas menyatakan kapal Mutiara Sentosa diduga telah tenggelam di perairan utara Madura. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi, mengatakan keputusan itu diambil setelah proses sinkronisasi data manifest selesai dilakukan. Ia mengatakan total terdapat 238 orang di atas kapal.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 terakhir, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi. Fasilitas ini guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perilaku tidak adil, konflik dengan yayasan, sampai dengan persoalan koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, di jam 6 lewat 6 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat

Radu FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radu 2 di pagi hari yang cerah ini di jam 6 lewat 25 waktu Indonesia Timur. Tentunya di pagi hari ini ditemani sama Rian ya, teman Radu 2 edisi hari Kamis di tanggal 6 Agustus tahun 2026. Tentunya selamat pagi dan semangat pagi di hari Kamis ini teman Radu 2 buat kamu yang siap-siap untuk beraktivitas. Jangan lupa juga untuk sarapan teman Radu 2 biar kamu tuh kuat ya menjalani aktivitas di hari ini teman Radu 2. Oke, di jam 6 ini akan saya hadirkan informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong teman Radu 2. Informasi di seputaran Papua Barat Daya kita mulai dari Raja Ampat. Jadi teman Radu 2, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan pembukaan dan penurunan stunting tahun 2026 pada Kabupaten Raja Ampat di Aula Wayak pada hari Selasa di tanggal 4 Agustus 2026. Jadi pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Jadi dalam pertemuan tersebut, tim evaluasi BPKP Papua Barat Daya menyampaikan data terkait angka stunting di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil survei Satuan Gizi Indonesia tahun 2024 yang angkanya mencapai 37,4%. Sementara dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Raja Ampat, stunting ditargetkan bisa ditekan hingga 17,7% pada tahun ini 2026 teman Radu 2. Data stunting yang disampaikan BPKP Papua Barat Daya, Sekda mengaku pemerintah kabupaten tidak akan memperdebatkan data, meskipun dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa berdasarkan aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, angka stunting di Raja Ampat berada pada angka 20%. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap mendapat masukan dari BPKP Papua Barat Daya agar bisa menurunkan angka stunting dengan cepat dengan meniru program yang telah dilaksanakan daerah yang terbukti sukses. Sekda mengakui bahwa adanya kebijakan efisiensi membuat sejumlah program penanganan stunting tidak berjalan dengan maksimal, termasuk dalam hal penganggaran teman Radu 2. Pihaknya juga berharap program penanggulangan stunting juga jangan sampai habis untuk perjalanan dinas atau pembelian ATK. BPKP Papua Barat Daya akan melakukan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting selama 20 hari sampai dengan 4 September mendatang teman Radu 2.

Oke, teman Redua, masih banyak informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya, teman.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Sepada!
5: Selamat pagi, teman Pro 2!
6: Teman terbaik kamu! Pro 2 FM!
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

Radio FM, teman terbaik kamu. Sejam 6:59 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya kamu yang lagi berangkat kerja ataupun sekolah, kuliah, atau ke pasar, ya apapun aktivitas kamu di pagi hari ini yang lagi perjalanan, tentunya hati-hati teman berdua, utamakan keselamatan kamu di pagi hari ini dan tentunya fokus dalam berkendara. Karena apa? Karena biasanya di pagi hari itu kendaraan sangat padat-padatnya ya, banyak yang beraktivitas teman berdua. Oke, informasi Papua Barat Daya yang terakhir dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id/sorong teman berdua. Yang dimana ratusan pelamar orang asli Papua memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store and Hypermart di Mall Sorong Modern City, teman radua. Jadi pantauan RRI Sorong, ratusan pencarian kerja itu sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi hari Rabu di tanggal 5 Agustus 2026. Jadi Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Sorong yaitu Saiful Anam menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Di mana Saiful menambahkan pendaftaran dibuka sejak 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview teman radua. Jadi untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Jadi sementara itu Ketua Pencaker OAP Papua Barat Daya Colvin Karet mengapresiasi dibukanya lowongan kerja oleh PT Matahari Putra Prima yang dikhususkan bagi orang asli Papua. Menurutnya ini merupakan aspirasi yang diinginkan para pencari kerja asli Papua untuk mendapatkan pekerja. Dan Jolvin Karet menambahkan meski hanya 36 orang yang diterima, namun antusias pencari kerja cukup tinggi. Oleh karena dirinya berharap perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong agar penyerapan tenaga kerja khususnya orang asli Papua dapat diprioritaskan teman radua. Oke teman radua, informasi di seputaran Papua Barat Daya kamu bisa kunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman radua. Di jam 7 ini ada informasi nasional yang tentunya bakal saya update buat kamu sampai dengan di jam 8 teman radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman terbaik kamu, kita masuk di informasi nasional teman Radua yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Ya, di mana Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan saat ini masih ada sebanyak 22,93 juta orang miskin di Indonesia. Jumlah itu menurun sekira 430 ribu orang jika dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2025. Jadi jumlah penduduk miskin tersebut merupakan hasil survei sosial ekonomi nasional yang diselenggarakan pada Maret 2026. Jadi survei tersebut melibatkan 345 ribu rumah tangga sebagai sampel yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Garis kemiskinan paling besar dipengaruhi oleh komoditas makanan mencapai 74,7%, sedangkan peran komoditas bukan makanan pada garis kemiskinan hanya 25,3%. Dari hasil survei sosial ekonomi nasional, juga diketahui rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4 sampai dengan 5 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga adalah 3.091.866 rupiah per bulan atau pengeluaran yang dilakukan dalam sebulan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia, kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Edi, dimana menambahkan trennya menurun sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026. Namun disparitas kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat lebar. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perkotaan mencapai 6,34%, turun sebesar 0,2% jika dibandingkan bulan September 2025. Sementara itu tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 10,67%, turun 0,05% dibanding pada September 2025, teman Radua.

toko biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radio FM di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Masih di informasi nasional sampai dengan di jam 8 teman Radio. Ya, di mana pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2020. Jadi upaya yang dilakukan dari sisi produksi hingga stabilisasi harga agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian yaitu Makmun mengatakan informasi BMKG menjadi peringatan dini bagi pemerintah dalam menyusun langkah antisipasi. Pemerintah terus memantau wilayah yang mulai mengalami kekeringan maupun daerah yang masih memiliki sumber air, teman Radua. Menurutnya puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus di hampir separuh wilayah Indonesia. Karena itu daerah diminta memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk mempercepat masa tanam. Makmum mengatakan El Nino berpotensi menurunkan luas tanam padi serta mempengaruhi produksi hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, teman Radua. Di mana langkah tersebut meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung sumur dangkal, pompanisasi irigasi perpipaan, percepatan tanam hingga penggunaan varietas tahan kekeringan. Di mana pemerintah juga mengoptimalkan relokasi pompa air serta mengusulkan pelaksanaan modifikasi cuaca di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrim, teman Radua. Tentunya hingga akhir Juli 2026, pemerintah telah melaksanakan gerakan pangan murah sebanyak 6.589 kali di 38 provinsi dan 448 kabupaten kota. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radua FM, teman terbaik kamu. Teman Radua, informasi nasional yang terakhir sebelum kita masuk di jam 8 waktu Indonesia Timur. MPR menetapkan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD digelar pada hari Jumat di tanggal 14 Agustus 2026. Jadi pelaksanaan sidang dijadwalkan mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga berakhirnya sebelum sholat Jumat, teman Radua. Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani, di mana ia mengatakan sidang tahunan akan berfokus pada pidato kenegaraan Presiden serta penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Selain pidato Presiden, rangkaian sidang juga akan diawali dengan pidato Ketua MPR dan Ketua DPD. Sidang tersebut menjadi bagian dari agenda kenegaraan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengundang sejumlah tokoh dan pejabat dalam sidang tahunan. Undangan tersebut mencakup para presiden dan wakil presiden terdahulu serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD periode sebelumnya. Para menteri, duta besar, dan ketua umum partai politik juga akan diundang. Di mana Ahmad Muzani mengatakan undangan tersebut masih dalam proses pencetakan dan belum disampaikan secara resmi, teman Radua. Itu tadi informasi nasional yang terakhir sebelum masuk di jam 8. Di jam 8 ada informasi hiburan yang menemani kamu yang tentunya bakal saya update buat kamu di pagi hari ini sampai dengan di jam 11 siang, teman Radua. Tentunya informasi nasional kamu bisa lihat di halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Tentunya buat kamu yang masih di jalan, lagi perjalanan menuju tempat tujuan, mungkin ke kantor, sekolah, ataupun kuliah, tetap hati-hati, kendaraan di luar sana sangat padat sekali ya, teman Radua. Apalagi saya lihat di depan kantor RRI Sorong itu kendaraan ya lumayan lah, teman Radua. Dan tentunya cuaca di pagi hari ini cerah ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, teman Radua. Oke teman Radua, tetap stay tune aja bersama kami Pro2 RRI Sorong, dan saya Rian menemani kamu sampai dengan di jam 11 siang, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pro2FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
6: Pro2FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi di jam 8 lewat 16 waktu Indonesia Timur, teman Pro2. Semangat beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan pagi. Kalau kamu tidak menyiapkan sarapan, ya mungkin bisa beli di pinggir-pinggir jalan lah teman Pro2. Di mana banyak jualan sarapan kayak mungkin nasi kuning, bubur, gado-gado, atau mungkin nasi pecel ataupun sebagainya teman Pro2. Aduh, kayaknya kalau makan nasi pecel enak sih pagi-pagi, habis makan nasi pecel terus ngopi, boh, surga. Oke teman Radua, ini mana ada informasi yang bakal saya update. Di mana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu mengungkap jaringan judi online yang di mana memanfaatkan Piala Dunia 2026. Jadi selama turnamen tersebut berlangsung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu mencatat lebih dari 6 juta transaksi dengan nilai deposit melampaui 1 triliun teman Radua. Jadi Ketua Tim Humas PPATK yaitu Tri Andrianto itu mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius lembaganya teman Radua. Jadi PPATK telah memproyeksikan peningkatan aktivitas judi sejak sebelum turnamen dimulai teman Radua. Jadi teman Pro2 Tri Andrianto itu menjelaskan fenomena tersebut itu serupa juga ditemukan di sejumlah negara saat ajang olahraga internasional berlangsung. Nah karena itu PPATK melakukan pemantauan khusus selama Piala Dunia 2026 teman Pro2, di mana ia mengatakan mayoritas transaksi yang ditemukan itu bernilai kecil namun dilakukan berulang kali. Jadi pola tersebut itu menunjukkan banyak pemain berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah teman Pro2. Jadi menurut Tri, pelaku memanfaatkan kris dan dompet digital untuk menerima setoran dari para pemain dan kemudian dana tersebut itu dialihkan melalui merchant palsu agar tampak sebagai transaksi legal teman Pro2. Jadi tentunya PPATK juga menemukan penggunaan merchant agregator yang mengelola banyak rekening sekaligus. Jadi merchant tersebut menyamar sebagai toko pulsa atau toko kelontong untuk menghindari kecurigaan teman Pro2. Jadi PPATK menghimbau masyarakat tidak meminjamkan rekening maupun identitas kepada pihak lain ya, di mana langkah tersebut itu dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh jaringan judi online. Waduh, judi lagi teman Pro2. Judi itu apa ya teman Pro2? Tidak ada manfaatnya. Dimana judi itu tidak ada keuntungannya juga teman Pro2. Yang pastinya hindarilah namanya judi, apalagi judi online teman Pro2.

Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih. Ada

0: Sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Radu FM, teman terbaik kamu. Teman Radu, ada kabar gembira yang dimana datang dari Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, dimana membawa kabar gembira bagi masyarakat yang ingin mengikuti prosesi kenegaraan di Istana Teman Radu. Jadi pendaftaran resmi untuk undangan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu akan segera dibuka ya Teman Radu, dimana berdasarkan pengumuman resmi melalui akun Instagram kemensetnek.ri, di mana pendaftaran undangan tersebut itu dijadwalkan berlangsung selama 3 hari ke depan, yaitu pada tanggal 5 sampai dengan di tanggal 7 Agustus 2026. Jadi kalian bisa mendaftar ya kalau kamu mau mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Jadi pendaftarannya itu sudah dibuka kemarin dari tanggal 5 sampai nanti di besok di tanggal 7 Agustus 2026, Teman Radu. Ya mungkin kamu yang sedang mungkin pada saat tanggal 17 Agustus itu lagi ada di sana, yang mungkin wajib mendaftar ya Teman Radu, supaya bisa mengikuti upacara di Istana Negara. Tentunya masyarakat itu berminat diimbau untuk segera mempersiapkan berbagai persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara Teman Radu. Jadi persyaratan utamanya yang wajib disiapkan itu meliputi identitas diri ya, kayak mungkin KTP, kalau memang tidak ada KTP yaitu kartu identitas anak Teman Radu. Nah selain itu pendaftaran juga harus memastikan nomor telepon serta alamat surat elektronik atau email yang digunakan dalam kondisi aktif Teman Radu. Jadi persyaratan penting lainnya itu kayak foto formal terbaru dengan ketentuan khusus bagi setiap calon peserta. Pendaftaran diwajibkan untuk berfoto sambil memegang dokumen identitas diri berupa KTP atau mungkin kartu identitas anak secara jelas Teman Radu. Tentunya masyarakat yang nantinya berhasil mendapatkan kuota undangan di Istana Negara itu tidak hanya dapat mengikuti proses upacara dengan hikmat ya, mereka juga berkesempatan menyaksikan langsung berbagai pegelaran kesenian serta kebudayaan Nusantara di halaman Istana Merdeka Jakarta. Jadi bukan hanya ikut upacara, tapi ada pegelaran kesenian dan budaya Teman Radu. Tentunya pihak Kementerian Sekretariat Negara itu mengingatkan bahwa ketersediaan kuota undangan perayaan tahun 2026 itu sangat terbatas. Kalau tidak salah itu kemarin saya baca-baca berita itu kuotanya itu 8.100 ya Teman Radu. Di mana kamu bisa mendaftar ya, siapa tahu apa ya, siapa tahu kamu mendapatkan undangan tersebut Teman Radu. Tentunya sistem pendaftaran itu akan ditutup secara otomatis setiap harinya begitu kuota yang disediakan telah terpenuhi. Jadi bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, pendaftaran itu dapat dilakukan secara online melalui situs resmi yaitu pandang.istanapresiden.go.id Teman Radu. Waduh, jadi kalian harus war memang sih kalau kalian mau ikut upacara di Istana Kemerdekaan di Jakarta Teman Radu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Perdu FM, teman terbaik kamu, ada informasi film dari Reza Arab yang menjadi sutradara dalam film tersebut, teman Radua. Jadi filmnya itu berjudul Harusnya Horor. Waduh, harusnya horor, genrenya horor atau komedi nih, teman Radua. Ya nanti kita lihat aja lah pada saat tayangnya. Jadi Reza Arab itu menyutradarai film Harusnya Horor yang tentunya mendapatkan sambutan positif dari penonton, teman Radua. Jadi tiket advance tiket sales di mana untuk sejumlah kota itu dilaporkan habis terjual menjelang penayangan perdana di bioskop pada 20 Agustus 2026. Jadi antusiasme penonton itu terlihat pada rangkaian special screening di Jakarta, Depok, Bekasi, Bali, Banjarmasin dan tentunya di kota-kota besar, teman Radua. Jadi film ini diproduksi oleh SJ Picture yang tentunya menjadi debut acting seluruh anggota AA Clan di layar lebar, teman Radua. Jadi Reza Arab itu mengaku pengalaman menyutradarai film ini itu first time, pertamanya, teman Radua. Itu katanya ada hal yang tentunya menjadi tantangan besar. Nah, menurutnya hari pertama syuting itu menjadi momen paling berkesan karena harus memimpin seluruh proses produksi, teman Radua. Nah, selain menjadi debut penyutradaraan, Reza Arab lewat film Harusnya Horor itu juga menjadi karya terakhir yang menampilkan mendiang Lula Lava, teman Radua. Tentunya Reza mengenang sosok Lula sebagai pribadi yang selalu membawa suasana positif selama proses produksi. Jadi film ini tuh dibintangi oleh Reza Arab bersama anggota Maraptonnya, yaitu kayak Tirsion, Kerry Eng, Yuka Cheo, Aldi Rinaldi, atau biasa disebut Aloy, Nikos, dan tentunya masih banyak lagi, teman Radua. Jadi Harusnya Horor, film tersebut diproduseri oleh David Suwarto, Sridhar Jeti dan Jimmy Laluani. Dan film tersebut itu dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Ya kayaknya genrenya itu masuk apa ya? Horror komedi lah, kayak apa nih, teman Radua? Kayak ada tuh yang film apa ya? Film yang kemarin baru tayang yang Naik Puncak Pertama nih, yang dia itu syutingnya di Pantai Jompo itu, teman Radua. Ya agak lain. Nah, hampir mirip-mirip gitulah, teman Radua.